Gamcha de Gumalang, que Diago, que Dengamgo, Goko Gonan, que Chatla, que Takul Neno et Institut, Inset de Taniba, Tientarobo, Kundari de Maktubo, Kunjakin, Yokomuta, un Abarnaï, Recensement Tani, Ailagir Kundo, Kutjoena, Jeune Contre Tote, Deganjiran, Kugo Takujigo, Kem Dogogo, Ungan Bego, Ferikogo, Dokum Dog Malang, Tamekada, Andandisi Maktubo, Yokigirin Kutusi. Degun Tony a won kubu koto dang no barne gilet ake t-shirt ke casquette a de jokogo bajgo ke ainan kodote anan jire kane klande totni kandari maktubo no to itamya ka de girne koto jike ji kondong gunan kchat lawa najigna de jensini itamya ke kosin kil be kchat kada kun kete tete kujle kolgo kujle doktor go urob go nyako so do man kunji ke tamya ka jainte go Orkie keran kelegum, akengannya agni ke toroji tni malang. Ngan cah degum malang, uai degna inge kendari degum waktu buntoni kurosit kuronili. Najinga dijansi ni ikari, nyakum inge ke ainan gut bini aguto. Ikendari ke tamajiji te malang. Ada singko segum malang, inge mutge ake nana nuku gini majkade interi maktubo ada giren gue. Rari sansama kungi kumutanto ininana arata kade kemku jejige girku jejige bejigne toni nya turun ye kade bejan kumku ketetene gore sansama de tote jejingai nya ko toronil ka tame kade isojite

0: kandon piram biyan kandon tagal
1: ayo wei
0: kandon piram biyan kandon tagal
1: ayo wei
0: ay inde lango chukan fulina
1: ayo wei
0: wanane tan gane lam lam
1: ayo wei
0: karaw sunu
1: ayo
0: ane yow kulbu kulbu
1: ayo
0: ayo koron chat nara
1: ayo
0: ane wa kami na bagere bitch bi
1: ayo
0: ane poigi na ne ba bitch bi mai
1: ayo
0: ore tong ware re chipodoroma
1: ayo
0: poigi ware na chipodoroma
1: ayo
0: ame te kale fini yegene yegene
1: ayo
0: oti puro ne yegene yegene
1: ayo
0: ya ba champun dane cha sangwanara
1: ayo
0: ba bi punda para usandwarna
1: ayo
0: don want puru di etio wara gatam birim kidisio wara tune birim mawdio le manduna ne banana abel le manduna ne panna abel wo ana por kandurna panna alaji kaini ko ware mungul tu kaina kaini ko ware mungul tu kaina ke jang luru ne panna barisu ke jang luru ne panna barisu ana gusulo na panna aptu wegi ware na chipodoroma amise kalbini yegene yegene woti purune yegene yegene kulamba bipunda mbara usandwarna zwangane angine arike utamarane anta haldiwi andi yandiwi ni kun kuta bange tabang damine angu watiso angu watkade ni punne penkangu kakwan kulo okorang pakana yanyo uwo uwo wan aptu andalang anga tinim yantama andalang anga bate paskanwa bitu maham pikir na koro pongrora tongo tongo ta
2: Chivia, Chivia Gor Bongoron and Hang Biggin ran Gang Depana de Gang Depa Gang Depa Chivia Race Mashmana Kakamorana Humba Fat Made Dogo Yamma Dogor Jackina Dongadina Diona Dogo Yambinina Hindi. I call it the Dambassi, did a Jona Kikijida Bonkatani, one Danda Ninjunda. Jundu wanda choleni ata mbasi emira rape uni wani ya zi burmer kiri ni burmi ka mna zi njunda. Jundu na zi ambulance dani famini na dog vatfan mota na yosu mi tugudidi. Da wani ya azeni moti dangani na dog vatfani mota na kemba idan lile kola itudi angini. Na kida chiki zina jideazi na langwansama imana burma huri mamini na watni ngoli ministri gina ambasador ala mayo halina. Fidi azide na hamkele moti kisa bombo wane fumajona kiki jino ya mingaze debe wanda mihi monda tahnima ministri gesu maisumana lisunda ngara ya mvok mi mba mama anda chagizi na wani fidada fitazia wani ngara ya mba nada ambasi marichata vaduto tke ambasi emira arap unida wani port santa mazina chilisila diti refumajona kiki jino ya mingide panuma ambasi chata na mindiana ambasi mamba kima hili wani banarina dukta zirangani iri na ukwadewa zmina chiki zon iri zina vona gaga ngada ya mjividi sumaisumana nga chuka kana dati abon katani wanda wani vokmi ya mana uri wani mgaan kolo katmi lisundi ya mbasi sudanga wani baka atai tani wana mgaangana ukwadewa ya hibaza kingoli minister maenda ambasadara ala mayo halina wana zin baklarlera zidila rungola ngada ya mbasi sumaisumana ini ya wani ar mbasi mada mbasi sudanga mbata ikatani abotla richora na zafad ay kola ngana gode mina e wise musumana ngagara ka ambassador na halawa yoru tazina palan bachuga a taika tani suma zan barin bare da iri mazira gol ruta lilina na gayige deva mai mana zut percent na amba bazakin goli mi nisr a wannan lilla dije ban bagan golin gada yam su di teng tetengan azella ta ngana bas mai chat guran bas su danga na gode mina ambasiana i niya vokman inga yam dagara gol udi iridi suma zindu wan lisu ndu ngolwa ngada yam i mama nam arangana gore mina sama imana hahur azimi adrena ni lisu ndu wa ngada yam mazi baza huri mazima bazari wan lade teng titenga suma zindu fata huri mazima kakana halang nwa suma isma nga chuka huri mama na halang wani azihin di la mazi wani abon tanini mini sirmaina mivi banaraka ambasiti tenga sayona Dr. Abdullahi Sabr Fadul wani bur merkede bur mi kamana mfini kwa ina ma mahni consul ami ambassé gabon ga sunu tay ka tani wani na chara yani ali ya makva bongo wani ondimba andat ba da ka tay tani wanda tani ba ta ambaktu mata na jore ambassé mai chat tani wa ministre abota zani na de wana zin gurura shi suma suma na zin lazi burmi avo wani sunda shi shi uduna de dara lirin da ga ta arta du alirin da ga andat ba da wana shi suma suma na zin lazi abota zani de wani suma ga wana zin golozu uduzubi abota zani na de wani sunda ya de da pu wani ni ki fure na jum jum take ne na ambassé mai chat ka ambassé gabonga Yambasa hagari mina that ninga hagari mina ambasa na botana de yam fok yaman Afrika central asuma izena disu de teo ti teo aini asem tazi dati abon katani wanda dati abon tandana burumi kalina wani sumuna dur tazi yamana chia nuwarazim yamana dana bal faras ni ur departement me ap albier awani yam andagari wadi fira wan delegation al gouvernement delegue mo kon sama man ibrahim galmay awani li toka tokla tungol tank titengana hahur azi imamna wani delegue na jero ki jamin gidepa ni masuma sumana hur imamani prefegi sum tank titengani azagari sum sumana kon sumana hitaziana awana hepa mbahur imamna hur imamna la watking golana hur azi na sum sumana vok tok tenke tengena halawani azay fidi fitazo wani azin tin boze hurum baktum bidaga asuman az golozo wana seza hur la dichori lina de lan so suman chima na halawani kisumay sumana zuru zuna zihin fazia yori yozo wana zi izina fada vok sumay sumana kaba karemati kisumay sumana didegeni awan mingol miyam andaga de laka ni sali agar tijani ni bur mardi burum kama hina wani aze hini ni datwana ni juna junwa dan ma vok my money ini gawan irim tindan udun dumba dumba na ini ambas my chat chat ururwan ini dimasen vamana hindi yam andagari laka wani ministra samemana abdullahi mbodu mbami ki ministre dang de unta chara yada na zara muhammad isa botazana e kon luwana zu gol udu sun jividi sumu lata kon la zan hawa suma zina ndak a subura abon ka tanil da ambassa yad gi kan gi an kaga de pra de audio la halan gol da de ambassa e ni yad gi kan gi ya fat mai ni dogo yamma teura ko re jakina dog va shambin na ba kor wora de ka tani teknisyen da wana chade yadana achara chare yadana Habiba Musa Bakar raglinga homunon tisogola ekolo enali

Cheikh Abba Seyd mo walad al commandant Jidda Abba Seyd talitneni naka minna digel est digel riyad nqul lakum masa al khair wa kull asratkum min al izal watania al chadia.